0: Madison,
1: Moro, Jenny.
0: moro moro,
1: Wow. Ya.
0: ao,
1: Wow.
0: tam tam bora,
1: Tanding itu. Kan kau itu dia mai itu anu nak cakap kata nama itu kan lupa mai orang kita tak mai awal kita lah ya dah tapi guru anak awal lawal dia mandi kalau cara yang sama nak ayah dia ni ya apa no ame jamba France sehari di mana ini mana pak ayah dia si jamba France eh mulai jangga nak cakap mumbung kamu kan tu kamu komas no kau ayah guan itu kau di sana sabtu ni sendiri tungguan aku nambah anda no. Aku 081 560 593 nak pergi ke kamu. Apa amel jamba France kahare? Di pojai mana tu ID si jamba France K? Mari tangga. Lang cepat tu mumbung kamu komas. Ko tu paling chore aku di sana. Mula patun aku nak jadi ni dek mudi. Tapi ni lah sih me tu ayu aje aku nak jadi ni. Di mudoro pan tapi ni lah. Minat cepat nak sih kita mumbung kah. Kwa hali nguwane noko, ya nguwane kunamba ande ino. Kwa 081-5652-593. Kwa hali kutitwa, sister.
0: Ewa. Yame kasiku nakara mosawi ema. Nakpaparako iruga nakurante sa motakshopu. Kasiku nakara mosawi ema. Nakpaparako iruga nakurante sa motakshopu. Gwanange kongodi ezi. Euta mbo ndatu zimwe, ne euta zimwe ne, ntano mbali hambo ndatu. Ko 0814014455528. Pito zezi, ruganese ni pito ezi, anomoku gawanyi mahadiso geni, gaka kawiru gana tambam. Madiso.